0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij o rewdu anjaare na daim barnaamij o rewdu anjaare kerek bas udu ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borum kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lan kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyo ina lombal ke donga togi na ma idu de barangu nyi na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina donga toke na ine minding azaki kee na kanji ngwala kariba nama mayramba na support sa trigani na kan nagal kiengal jam kwa donga kanet bago mayramba na na kwazi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagika nan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengal kersin ke borena profata auna kanes kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jwana ganna matu wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live del mang dom bayng una ko san karabayng na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kay alanges kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengen kirson asan kwa nyeding elen kalung na masgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama ganine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayin mo

na ete na modo kwel alan mitil digin kristin wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulleranga jelbo. Na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi, lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi. Yani lomkwen pi na mas janas kwasi kikuruo teripi. Alan ye kuru ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa ala pangagi. Du al den sursi bagipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi ndela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila samalmal madgising jisi udonga jitipia. Marang jisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal jisi gikuru jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisi kis tulile duya. Di imbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora ada longan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudingking jarungale tulajang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengi le karajangwi. Walagal jundi. Na taringjan dora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koran jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila waizi karakawi bang kaungi nusursi putogel nusursi tulegel.

lonkin kurangan jari bas janji kwale gella gella undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kurgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi

ala longiti kagis undul kwa kerngasi gitangale asjoba ling jigesa songaki kwa kit asa seji akimba kwa kerngasis kusema kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jigesi nama in angal kanka ilo utik.

na kan keljam kwa ette ina nin karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kirkela aden kirsimu na asan kirkelka kidar kayenge ne kidar kayenge na longo dingan do sikwa kenan ngal dingan kundul nas kaw elain anase kayenge kirkelka na ete me ne karin namagala sikir kera askaiti na daim barnamij belake miti le kerek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kain udonga kirkerka ki dar kainge ne ki dar kainga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilain alansi ki kain kerkerka.

na ete na mungal kwel alan dangirtimo ya zikirtimo alkingwa burung na burung na mungal kwal otama alonga songangarin burung tarinja na ma dik janyingin kirtimo na na mungal asan janyingile kanyi janyingi na mungal alan kirtimo otam kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyintia kientare ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijua zan kin ala se janyingi burung tarere dik nomoki guti njaylo kwakit al zi kinga na jurenga dokyage yeng balong alang gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kiren na mbeleng al dien tuwi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale long alan jijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudi kena tulay na dikena tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru si star tulaya na inalom ba dual gudja nas gudjiwi ala man jo kana al queen barna kila dile songa tulay ang asa guta kalma jibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alansi yansi kura tulle nga jawli, alanki nga kanya, na alansi yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya, na niyyen tulle keyini. Diyan suru niri, alan tare tulle kawal, naka kire kini. Na ba yiyen tare tulle kawai, naka kire kini, bay long alji jang, na tare tulle ya, naka kire jang. Ilayin nasji yansi jawli, nama si yen kiwe na kawe na tarika na marji njwa al di le songa tulle yang ya si asa jawle tiba indalang ji irian jobo ila yang na duldin diyo lompi al kwase pya ba deling si soka ja deling asang on duo lia nama nama wai na kila sokan diyo jino mojwe la senya si jawle otan kit se ji jiwi alan si kiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga ziki kitulinkawe na kika kirinkawe na zikiwe yengal namas kwa kerna se kawlea namas kwa kerna se kawleel ilain alan zikira kwa do kiwe yengal namas kila se kawleel ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

na ete gidok na makwel anangi sinkwa du al karagio nus risigiwi al palgio dola pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yanga si dinguti la jawli elain li jiba elain jiyo deling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti yutumo na din baruti al yutum ba kela kwasi asa gujiwli tilaba ye baru yutumo elain na li ayeng ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na ulo ang aratu lelong alan kwa kerna si doras ka uli aba ni yeng kerial na ngar king kwa irtoa sakal nga ba nama li akawngel li kiyeng ulo ang akawal nama ye binga si kurwa. Niala sa indeling, yeng bakele, namu keri, dambaru, namu kumena kwa, dieng gut alkawebo gutogi. Na kwa ngaratul leng karul, barun kwa ngarra karul, lea, namas kiwe ki udonga nyet aliyeng kawe. Namas kawle, ni yeng kiyeng kawe nangar king kwa, udonga za kanabal kurung, na die lole kikwong. Na ila kampi duo, duo ba ila mpi kele udonga si, aliyele barun kwa ngarara nga. Na dia ngarara na desi yang gutulia kan ngaba, nama ki gutin dora, el na keri, nama kwasis den bere pali, ide, nama kwa diisi den sabakello, nama ki yang ala sekundie, nama kenge na keng king. Ki kilakwan dora na, nama gal kuel alang kilakwan lo si bau. Kilakwan yang wasa kan ngaba, yang ba inkami nga, ali le duo embeleng inal dayingi, alki se daing yaba den sursi nasbi ye seba nasbi ilayna la yesidok ba pal yaruti karra illa ilayna se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

barku kan sabba ina isa kasilon fi kwa na bufu wasa irsi iso wasunga sor kwenye lialon fi na magis kasin kwa sunga ina sor boyenye mfu wasi na baulas nasaba saba ere baungi nas kwa sinjwa bikimbang nas sikie mbarngang baru bandel iso indo wala ala baru sa ir leke ya nasi bandi yang keliti ria beng alang yang asia bumba na bero irin na kabi ngasi dien suru atia ay nganiba anang tartogin loy na irin na ka iso si sairin fugo atia ni bibang kigir sa jaming ota pulu alambam na korosin bulu alambaba irin na diyan kulilong fi bakiyan kong antari ngasi nyet parkaini pebay bingo si jagila ni ala durbanga injuda futu na usiele ki ay nga ongal ki ay nga way nga ongal wala erita doktala nga is engaba namas ki kaimbar nga isa wain barukando ala sair lekay namakiro araban dora kiyo ki seidingere ala dem ilat na asiyon jabir le undul liya namas ki juda futu dora kando ala mo abduide lomfi namas kasing kwa mo abingasi ajanan ba na yang asi ajero ba ilin naka pinosi dia suru atiai aniba ilin na buruar si ba aba na lot si kikeng atin yang ani alang kabena atikawan alakwa imeo ngaling kumul yang nama kwa sunga na kurra kain kwa sunga na kurra kain ina anagi nga yang nama ingkal nga ina rofai nga nanagi nga marang mo abe nga nama yang asing kona imi nga kerya idet hori nga nama dok su seir ling kumul iso yang doala nama yang asing ling kure naskagie nama dia lo le kumul in ala israel nga itsu le kumul ala lomfi yang asing ini anang kabe na baulas na rozare sibab kina ma idet rozare si kaba kaya gaya nga asa dora konga gadish berni ala namang rozare le kago nama waya nga is na tamman pogul kwa kaya sunga nama deri lo le kusingi inasa yang asi longfi kwa nas beda ile longfi nama yang asi ladi namang kwa kitle karrajawi namang kwa kitle karrajawi nasage ni alba dalima kwa dali ma kwantas le nyet kusingi long fi na mais kasing kwa ja to sinyando mo aben surule ki are ngang borung kina ki are ngang borung kina ni amas amoni ngang dogala le daki ja yang asia janan ba na jumba ranjero ini na amoni ngang suru jisi ati ay ani ba ka marang kabalut siani Ik nama dokrofa ingan suruh anga.

jungo juda ngale musa na men kwa le anamas ke mono jiro futole kio kibar ko kansa ba ina isa kasilon fe kwa na bofu wose irsi iso wasunga sor koini le alon fe amages kasin kwa sunga ina sor boini fu wosi na baulas na saba saba ere bongi nas kwa sinjwa bikin bang nas si kien bar ngang baru bandel iso in dogola ala baru sair leke yang asi bandi yang keliti riabeng alang yang asi bumba na bero irin na kabi ngasi dien suru atya ay nganiba anang tartogin loy na irin na ka iso si sairin fugo ati ane bibang kigir se jaming ota bulu alambam na korosin bulu alam baba ini nadi yang kulilong fi beki yang kongan tari ngasih nyet parka ini bebay bingo si jagila ni ala durbanga injuda futu na usiele ki ayenga ongal ki ayenga wayenga ongal wala erita doktal nga isi engaba namaski kainbar nga isa wain barukando ala sair leke namakiro araban dora kiw kisi hidingere ala dem ilat na wasiyon Jabir le undul. Liana meski jula futu ndora kando ala Moab duide. Lompi nama iskasin kwa Moab ngasi ajanan ba. Na yang ngasi ajero ba. Ilin neka pingosi dia suru atyai ani ba. Ilin na buruar si ba aba na lot si kike ngatin yang ani alang kabena atikawan. Ala kwa imeunga li kumul yen nama kwa songa na kurra kain. Kwa songa na kurra kain ina anage nga. Yen nama inkal nga ina rofai nga na anage nga. Marang moabe nga nama yang asin kona imi nga keria. Idet hori nga nama dok su seir li kumul. Eso endo wala nama yang asin li kurre naskagie nama dia lo li kumul. In ala Israel nga itsule kumul ala lomfi yang asi ini alang kabe. Na baulas na rozare si bab. Kina ma idet rozare si kaba. Kaya gaya nga asadora konga gadish berniya le namang rozare le kago. Nama waya nga is na tamman pogul. Kwa kaya songa nama deri lole kusingi. Inasa yang asi lomfi kwa nas beda. Ile lomfi nama yang asi ladi. Namang kwa kitle karrajawi. Namang kwa kitle karrajawi nasage. Ni alba dalima kwa ntasle nyet kusingi. Longfi namais kasin kwa. Ndi ato sinyando muaben surule ki aare ngang borung kina. Ki aare ngang borung kina. Ni amas amoni ngando wala le dakija. Yang asyia janan ba na jumba lanjero. Ini na amoni ngan suru jisi atiai ane ba ka marang kabalut si ane. Itu nama dokrofai ngan suru anga alam.